enuanom dwumadie bia opese wudi bia no fabra sa red race oso kabi se wo ani diem arehuom udi birthday anasa wawo akoda nyame ase anasa wo ton niam.